0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenain ke kok kamu. Anai mu tai ban. Jaga. Anai suruh anai kok kok akan. Anai ta ban bahwa ini akan sang kutia. Ayo pasar kota dong wil bahai on sungson bahai ton nyup aseng on angkat pur sah kutia uya on wil bahai kue at kue cha nye mu kuna ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba pasar bahai jika hai nap thứ kumui tayo on ale pa tham lai kan luang kong wil hai.

0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Ane mu tai ban. Jaga. Ane suruh nai ke kopi kamu. Ane tai ban, bahwa nai akan sang kutia. Ayo pasang koda dong wil bahai on sunson bahai ta on nyup aseng on an kat pir sah kutia oya on wil bahai kue at kue cha nye mu kuna ha ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba pasá bahai jika hai nap thứ kumui ta ya on ale pa tham lai kan luang khong wil hai.